0: Yuda Goma. To jama'a baki ɗaya labarin kinan zan mai da ku ga Abdullahi.
1: To mun taga ga baki ɗaya ma shirin na wannan lokaci ya kammala madadin ka da ka fassara ka karanto labaran duniya da Binta Aliyu Zurmi da Tabibi wasu daga cikin wato shafukan mu na sada zumunta har ma ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro Brita Guruna da Thomas su suka sa ido akan wannan shiri Abdullahi Tanko Bala ya tsara shi a madadin su baki ɗaya. Ni Abdullahi Muhammad Ahmadu ke cewa kasance lafiya daga nan DW.